0: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
1: Sehat itu gerak, jangan.

0: 88,1 to the rhythm. Lambanan FM.
1: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
3: Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat! Sehat diawali dari saya.
4: Ah, macet banget sih. Gak tahu capek apa. Pulang kerja udah sore, lapar lagi.
5: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai. Sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
4: Gak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
5: Eh, Amat. Gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
4: Ya udah, gue sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, naik turun tangga, dan lain-lain. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.

0: Music.
1: Nope.
2: Didn't think so.

0: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
1: Teringatku di masa lalu.
0: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Wanita itu berkilau layaknya emas. Maka tak perlu heran ketika wanita mampu memancarkan sinar bagi siapapun yang ditemuinya. Sahabat wanita, sesaat lagi Anda akan menyimak female program hanya di 88,1 Blambangan FM, interaktif, inspiratif.

ketika di Banyuwangi akhirnya dibukalah salah satu toko buku yang biasanya bisa kita jumpai di kota-kota besar ya, sebut saja Gramedia lah gitu. Karena itu kayak surga gitu bagi mereka yang memang suka membaca ya. Kalau sudah ketemu dengan buku, waduh rasanya bagi mereka yang suka baca ya, itu kayak anugerah yang luar biasa. Kalau ada pameran buku, rasanya lihat buku-buku tuh kayak kalap, kayak aduh pengen baca ini, pengen baca ini, pengen tahu yang ini, pengen tahu yang ini gitu loh. Tapi ternyata tidak semua orang itu suka dengan hobi yang satu ini gitu. Saya kemarin sempat membaca dan teman saya bilang, aku tuh kalau membaca ngantuk. Orang kalau mau baca itu mau tidur. Karena orang mau baca itu nyari ngantuknya. Karena setiap mau baca pasti tidur. Masa kayak gitu ya? Saya bisa baca di dalam mobil, saya bisa baca di pesawat, saya bisa baca di mana aja, apalagi kalau memang tidak ada yang dikerjakan gitu, bosan main handphone, kemudian ya membacalah. Kalau menarik sekali bisa dengan cepat membaca dan mengetahui apa isi dari buku bacaan tersebut. Banyak orang mengira bahwa mereka tidak suka membaca. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah otak mereka sudah terlalu lama terbiasa menerima informasi dalam bentuk instan. Ya inilah yang terjadi ya. Kadang kita merasa seperti itu. Aku sebenarnya gak suka baca gitu. Berharap anak-anak suka baca. Tapi ya itu tadi contohnya gak ada. Ternyata ya yang membuat kita tidak suka membaca ya itu adalah karena kita terbiasa menerima informasi dalam bentuk yang instan. Semisal video pendek, notifikasi, dan arus konten tanpa henti membuat otak belajar bahwa segala sesuatu itu harus cepat, mudah, dan menghibur. Ketika dihadapkan pada buku, otak merasa harus lebih bekerja keras dan harus membayangkan, menghubungkan gagasan, mengingat konteks, dan menyusun makna. Proses ini yang sering disalahartikan dan membuat orang jadi cepat bosan. Hal ini bukan hanya dialami oleh orang-orang dewasa, dan sekarang itu menerpa pada anak-anak. Anak-anak jadi sering tampak bosan gitu untuk belajar, membaca buku pelajaran, kemudian apalagi buku pelajaran ya, baca-bacaan kayak komik atau apapun, sekarang juga anak-anak udah gak seperti dulu gitu kan. Ya ternyata itu penyebabnya. Nah kira-kira apa ya yang harus kita lakukan kalau misalnya kita dalam kondisi yang kayak gitu. Nah ini kita coba ngobrol-ngobrolin nanti di female program 88,1 Belambangan FM. Mami Adir menyapa Anda semuanya hari ini, tentu saja dengan lagu-lagu dan juga informasi yang siap hadir menyapa Anda sampai perjalanan jam 12.

0: macet banget sih. Gak tahu capek apa, pulang kerja udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Mat. Jangan ngeluh gitu terus, ah. Nanti macetnya juga terurai, sabar. Tuh, udah azan maghrib kan? Sholat dulu, Gih. Pas tuh, sebelah ada musola.
0: Enggak asal, males banget. Bete, pengen di rumah aja, santai.
1: Eh, Ahmad, gak boleh gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama seperti Tuhanku yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk meminta ampunan dan memohon melalui doa-doa. Udah, sholat dulu ya sana.
0: Ya udah, gue sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita dan sejatinya kita diciptakan sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Jalankan benar.
2: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Ya, penyanyian, bukan, kok jadi kepikiran ke Andre Hanusa ya.
1: Ya, yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM, Mami masih bersama dengan Anda sampai perjalanan jam 12 siang nanti. Mbak Mami sering banget kan, apa istilahnya, jalan-jalan, berkunjung ke sekolah-sekolah, ngadain parenting bersama Rumah Sakit Yasmin lewat program Yasmin Kit. Kadang-kadang kalau pada saat parenting gitu, saya sering banget tanya gitu, ibu-ibu siapa yang pernah mendongeng buat anak-anaknya gitu ya. Ternyata mereka itu dari ya 50 peserta parenting, hanya 5 kadang, hanya 2 kadang. Atau ibu-ibu pernah gak membacakan buku cerita buat anaknya gitu, bahkan sama sekali gitu. Jadi ini berarti ibu-ibu gak pernah ya bacain buku cerita gitu buat anak-anak. Gak pernah, gak suka baca katanya gitu. Jujur sekali ya ibu-ibu ini ya. Ya tapi kemudian maksa anaknya untuk suka baca, padahal orang tua itu kan role model pertama gitu buat anak kan. Kalau orang tua terlihat gak pernah pegang buku atau terlihat asik membaca gitu, mana tahu ya anak, mana dia terinspirasi gitu untuk mau membaca ya. Jadi nantinya seketurunan gak ada yang mau membaca gitu. Saya suka membaca itu karena saya lihat bapak saya itu suka baca gitu, dan bapak saya juga ahli dongeng, jadi dia selalu menceritakan banyak hal gitu dalam, kalau mau tidur begitu ya, waktu saya masih kecil saya ingat banget gitu. Dan ternyata kemampuan membaca atau hobi membaca itu ya juga bisa jadi sesuatu yang kita lihat dari kebiasaan orang tua gitu kan. Tidak suka membaca kalau di zaman sekarang itu ternyata dihubungkan juga dengan informasi yang sering banget kita dapatkan dalam bentuk instan ya. Misalnya sering nonton video pendek, terus notifikasi dan arus konten yang tanpa henti membuat seseorang itu jadi segala sesuatunya harus serba cepat, mudah dan menghibur. Padahal ketika kita dihadapkan pada buku, maka kebiasaan-kebiasaan itu menjadi tidak relate gitu loh ya. Karena otak membayangkan dia harus bekerja lebih keras dan harus membayangkan, menghubungkan gagasan, mengingat konteks dan menyusun makna. Proses ini sering disalahartikan sebagai rasa bosan. Namun justru disitulah letak nilai membaca. Hal yang paling berharga bagi perkembangan manusia hampir selalu menuntut usaha. Otot tidak akan menjadi kuat tanpa beban. Pikiran tidak akan menjadi tajam tanpa latihan. Membaca adalah salah satu bentuk latihan paling sederhana sekaligus paling mendalam untuk membangun fokus, kesabaran, dan kemampuan berpikir kritis. Semakin sering seseorang bertahan melewati rasa malas di awal, semakin mudah otaknya memasuki keadaan fokus yang utuh. Pada akhirnya, membaca bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan. Membaca adalah cara melatih diri agar tidak menjadi manusia yang selalu dikendalikan oleh keinginan akan sesuatu yang mudah dan cepat. Di tengah dunia yang penuh distraksi seperti sekarang, kemampuan untuk duduk tenang bersama sebuah buku adalah bentuk kebebasan intelektual yang semakin langka. Saya hampir tidak pernah punya teman yang bisa berdiskusi tentang buku. Semua orang seperti alergi gitu dengan buku. Ya sedikit sekali gitu ada orang ibu yang mau berinvestasi membelikan buku cerita untuk anak-anaknya. Mereka mungkin lebih suka membelikan paket data buat anaknya daripada membelikan buku dan menjadikan anak berpengetahuan karena bacaan-bacaan yang mereka baca gitu ya. Ya gitulah. Baik, masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami yang terus bersama dengan Anda, tentu saja di Female Program.

Iya, masih dari 88,1 Blambangan FM, female program masih bersama dengan Anda sampai nanti perjalanan jam 12 ya. Saya sering atau kita sering mendengar ungkapan simpati dan juga empati. Kalau simpati ya mungkin kita bisa memberikan perasaan simpati kita gitu ya. Misalnya kayak orang sedang ngalamin kesusahan, ya kita prihatin, simpati sama dia gitu, ngerasa kasihan dan sebagainya. Tapi empati itu lebih dalam daripada itu, karena empati itu kita lebih memposisikan seandainya kita itu jadi seperti mereka, gimana rasanya. Dan otomatis jika hal demikian terjadi ya, rasa untuk membantu, menolong itu akan jauh lebih besar dimiliki oleh mereka yang memiliki empati gitu ya. Bahkan mereka pun juga menolong tanpa pamrih, terus kemudian lebih besar apa yang ingin mereka kerjakan gitu ya, dalam rangka memang mereka memiliki empati itu. Memang tidak semua orang mampu memahami apa yang bisa dirasakan orang lain. Namun sebelum bertindak atau berbicara, maka kita selalu memiliki satu alat yang sederhana, yaitu logika. Coba kita bertanya gitu pada diri sendiri, bagaimana ya jika diperlakukan, jika perlakuan itu ditujukan kepada kita atau kepadaku gitu. Pertanyaan kecil itu seringkali cukup untuk mencegah kita mengucapkan misalnya hal-hal yang tidak menyenangkan gitu kan. Jauh dari rasa empati yang kita miliki ya. Kadang-kadang kan kita tanpa sadar, karena kita gak punya empati itu, kita bukannya menolong tapi mungkin justru memperolok, atau kita pun dalam konsep pergaulan terjebak dalam hal-hal atau sifat yang demikian. Sikap yang baik tidak selalu membutuhkan pendidikan tinggi, jabatan, atau usia yang lebih tua. Dia lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia itu memiliki perasaan, harga diri, dan keinginan itu dihargai. Menghormati orang lain, menjaga ucapan, menepati janji, dan memperlakukan siapapun dengan sopan adalah bentuk kedewasaan yang tidak bergantung pada umur, melainkan pada karakter yang dibangun setiap hari. Karena ada banyak orang yang dewasa secara usia tapi ternyata tidak dewasa dalam bersikap. Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih dengan female program yang menemani Anda semuanya sampai nanti jam 12 siang.

Saya kalau ingat lagu ini ingat dengan teman saya Peter. Kalau nyanyi lagu ini tuh enak banget ya, apalagi kalau udah acara wedding-wedding gitu kan. Biasanya kita suka apa event bareng begitu, kalau sudah si Peter nyanyi lagu ini tuh kayak meresap gitu ya. Meresap di dalam jiwa gitu ya. Saya seneng banget gitu. Oke deh, itu tadi yang baru saja berlalu dari pendengaran Anda semuanya. Lagu yang emang pas banget biasanya dinyanyikan pada saat wedding-wedding gitu ya. Pada saat acara pernikahan sering banget diperdengarkan. Emang pas banget sih, karena isinya juga bercerita tentang perasaan yang sangat luar biasa untuk orang yang dia sayang dan dia cinta. Oke, nah sahabat wanita, apakah Anda suka sekali dengan wedang jahe? Nah ternyata minum wedang jahe ini bagi penderita diabetes dipercaya bisa menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Manfaat ini sudah terbukti secara alamiah melalui sejumlah penelitian. Dokter spesialis penyakit dalam Profesor Zubairi Jurban mengatakan bahwa minum wedang jahe baik juga untuk kesehatan. Tidak hanya bisa menghangatkan tubuh saat hujan, wedang jahe juga ternyata bermanfaat bagi penderita diabetes ya. Menurut penelitian, Profesor Zubairi menjelaskan bahwa mengkonsumsi wedang jahe bisa menurunkan kadar gula darah hingga mencegah komplikasi diabetes. Ya. Jadi 70 pasien diabetes tipe 2 ini mengkonsumsi 1600 mg jahe dan hasilnya sahabat wanita dapat menurunkan trigliserida, kemudian tekan kolesterol total, fasting blood sugar atau FBS, juga HbA1c.

Masih dari 88,1 Blambangan FM dan masih Mami yang terus bersama dengan Anda di dua dekade di female program ya. Kalau makin siang tuh ini ya, suka melucut-melucut. Maunya ngomong apa, keluarnya jadi apa gitu lah. Ya deh, yang hari ini juga lagi santai-santai aja, mumpung kitanya di akhir pekan. Dan ternyata memang di akhir pekan ini banyak juga kesibukan yang dilakukan oleh teman-teman, terutama ini teman-teman di UMKM ya. Karena dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu di AWT Kuliner Senja itu lagi berlangsung ya. Jadi misalnya Anda lagi enggak ada acara apa-apa, nanti malam bisa ke sana tuh rame-rame. Apalagi kalau ada saudara datang atau misalnya ada ini datang gitu, bisa diajak sana untuk menikmati kuliner ya, kulinernya keren-keren loh, bagus-bagus banget gitu, ditata rapi sambil menikmati hiburan. Dan yang pasti senja di AWT sana tuh kayak romantis banget gitu deh, romantis banget. Jadi dicobalah ya, bisa di sana bareng sama keluarga. Okay, ini Mami ada info tentang 4 kabupaten kota dengan jumlah pemain judol terbanyak di Indonesia. Ini memang bukan sebuah info yang menyenangkan, tapi kenyataannya memang seperti itu ya. PPATK mengungkap 4 wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia sepanjang 2025. Kabupaten Bogor menempati peringkat pertama, disusul Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan juga Kota Bandung. Mayoritas pemain ini berasal dari kelompok usia produktif loh, dari usia 20-30 tahun loh. PPATK mengingatkan bahwa judi online bukan jalan pintas mencari keuntungan. Dampaknya bukan hanya kehilangan uang, tapi juga bisa memicu utang yang mengganggu kondisi keuangan keluarga hingga mengancam masa depan produktivitas dari mereka sendiri ya. Jadi PPATK mencatat aktivitas judi online ini semakin terkonsentrasi di sejumlah daerah, terutama di kawasan Jabodetabek. Temuan ini menjadi pengingat bahwa dampak judol tidak hanya dirasakan oleh pemain, tapi juga mengganggu kondisi keuangan keluarga. Jadi kabupaten kota dengan pemain judol terbanyak itu ya, kalau Kabupaten Bogor itu ada 103.092 pemain dengan deposito 414,4 miliar. Kemudian ada Jakarta Barat dengan 89.320 pemain dengan deposito 600,6 miliar. 81.750 pemain itu ada di Jakarta Timur, depositonya 425,9 miliar. Sementara di Kota Bandung terdapat 80.549 pemain dengan deposito 341,7 miliar ya. Nah, ini berdasarkan data dari PPATK, 4 wilayah yang jadi tempat atau terdapat jumlah pemain judi online terbanyak sepanjang 2025. Kecamatan dengan pemain judol terbanyak ini masih diperkecil lagi ya. Jadi kecamatannya, kecamatan apa diperkecil lagi, ternyata Cengkareng itu menempati peringkat tertinggi ya di Jakarta itu dengan 21.497 pemain. Ngapain aja ya? Aduh, miris juga sih dengernya ya, bacanya juga miris juga nih, udah sampai segitu-gitunya loh di Cengkareng ya. Terus Cakung itu ada 14.664 pemain, Tanjung Priok itu 13.769 pemain, Kebayoran Lama di 9.948 pemain, Bekasi Utara itu di 7.739. Yang jelas dominasi usia produktif ya. Jadi usianya itu antara 20-30 tahun jadi kelompok dengan pemain terbanyak, sementara 31-40 tahun berada di peringkat kedua. Jadi mayoritas mereka itu masih ada di usia produktif loh. Kelompok yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru menjadi paling rentan terpapar judi online ya. Ini menunjukkan bahwa judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak. Ini sudah hadir di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja, hingga komunitas sekitar kita. Yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tapi juga masa depan produktif. PPATK mengingatkan bahwa judi online kini sudah menjadi persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tapi juga dapat mengganggu masa depan produktif dan kondisi ekonomi keluarga ya. Jadi ya, kalau misalnya Anda dengar dan kemudian Anda masih ada di area itu, cobalah untuk bisa secepatnya tersadar dan tidak lagi berlama-lama di sana. Karena bukan hanya sekedar kesenangan sesaat itu, ternyata bukan hanya sekedar merugikan diri sendiri, merugikan masa depan, merugikan juga keluarga ya. Ada banyak persoalan-persoalan runtutan ya, persoalan-persoalan turunan yang diakibatkan dari persoalan dasarnya adalah judi online.

Itu tadi ada Niscaya ya. Jadi ada satu single yang berjudul Niscaya yang baru saja gabung di baru saja kita tinggalkan, dan tentu saja melengkapi untuk kebahagiaan kita hari ini dengan mendengarkan lagu-lagu yang pernah hit di yang hit di tahun 2023 nih kalau salah munculnya ya. Munculnya di 2023. Oke, baik, yang baru saja gabung di 88,1 Belambangan FM, kita masih ada di Female Program. Menghantarkan dan menemani Anda yang sedang beraktivitas. Apa kabar yang lagi lagi melaju dan tetap dengan 88,1, karena dia bilang gini, 88,1 itu udah wajib ya, tidak pernah tidak, jadi kayak automatically gitu loh, begitu naik kendaraan langsung ya. Selamat beraktivitas aja untuk Ibu Ana Yayan, Ketua DWP Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyuwangi bersama timnya. Ada Mbak Dina, ada Mbak Ririn, aduh banyak banget deh pokoknya ya, semuanya aja salam bahagia karena selalu di 88,1. Jadi aku panggil-panggil ya deh buat semuanya aja. Bapak Agung Brother juga yang ada di Rogo Jampi, salam bahagia. Ibu Mina Harun, selamat malam. Selamat siang, karena biasanya nyapa-nyapanya di malam hari ya. Oke, selamat beraktivitas, sukses selalu. Pokoknya jangan pernah geser, tetap di 88,1 Belambangan FM. Dan kita sekarang ada di program Female Program.

Masih dari 88,1 Belambangan FM Surrender. Baru saja berlalu dari penyiaran Anda semuanya ya. Oke, tadi tanya pisang ya. Iya, selain pisang juga ada pepaya sih tadi Mami bilang ya. Tapi emang enak sih ini buah-buah yang juga tidak susah ternyata untuk kita cari ya. Lagian harganya juga tidak mahal. Kalau ngomong pepaya, banyak banget pilihan sekarang juga pepaya. Ada beberapa jenis pepaya yang enak banget ya. Merahnya itu merata banget dan saya suka banget ya. Pisang juga banyak, melon juga banyak. Wah, ini tentu menjadi kabar menggembirakan. Saya saja senang banget ya karena ya itu dia gitu loh. Maksudnya ini tentu kabar yang sangat menyenangkan bagi mereka yang memang udah lama terkena ini, ngalamin asam lambung ya. Kalau sudah datang si penyakit ini, kadang-kadang sampai bikin orang jadi gak bisa bangun ya. Oke, halo selamat siang juga untuk yang baru saja gabung di 88,1 Belambangan FM. Sampai di mana aktivitas dan kegiatan Anda, perjalanan Anda, mungkin sekarang juga sudah siap menuju tempat di mana Anda mau menikmati makan siang. Nah, memang jam makan siang itu kurang lebih antara jam 12 sampai jam 14. Disarankan juga bagi Anda di jam-jam ini untuk makan dengan porsi biasa, tapi tentu dengan nutrisi yang cukup. Karena ternyata jam makan yang tepat ini bisa membantu menurunkan berat badan Anda. Kalau misalnya Anda memang okay, saya lagi diet nih gitu, tapi ternyata waktu makannya tidak beraturan atau tidak sesuai dengan jam semestinya, walaupun ngurang-ngurangin dan sebagainya, ternyata juga tidak cukup efektif untuk membuat badan jadi kurus ya. Nah, makanya untuk mengetahui waktu makan yang tepat ini menjadi kunci perjalanan bagi mereka yang sedang menjadi pejuang penurun berat badan. Pejuang turunan berat badan. Selain menjaga makanan ya, ini menjaga jam makan teratur, ini juga akan membuat badan jadi bekerja lebih optimal untuk mencerna dan menggunakan energi dari makanan ini secara efisien. Jadi kalau memang hari ini, jam ini Anda udah mulai mobile, mau menuju tempat di mana Anda menikmati makan, oke, nah ini benar banget ya. Karena ini udah hampir-hampir jam 12 siang kan. Jangan lupa waktu makan tuh rentangnya 12 sampai 14. Sedangkan kalau sebelum itu, maka dianjurkan ini untuk ngemil. Tapi ngemilnya pun juga ngemil yang sehat ya. Ngemilnya dianjurkan tuh sayur, buah, misalnya apel, jeruk, pisang, anggur, atau yang paling gampang dan dijual nih bisa ngemil edamame, atau bikin salad-salad gitu ya. Salad-salad sayur, salad-salad buah gitu. Sekarang kan semua serba praktis. Untuk dressing saladnya aja kita udah bisa beli yang praktis, udah tinggal nyampur dikit-dikit, udah enak rasanya untuk dikonsumsi ya. Ya kalau saya sih emang suka banget gitu ya, yang mentah-mentah begitu itu. Kemudian bikin salad saya suka banget, bikin-bikin sendiri. Aduh, saya berterima kasih nih ada guru saya yang bikinin dressing salad yang sampai enak banget rasanya. Jadi saya ketemu guru, apa namanya, guru yang betul-betul mengajarkan saya gimana bikin dressing salad yang okay. Mulai campurannya dari yang misalnya udah beli dressing yang instan, itu ditambah beberapa item dikit-dikit-dikit, hasilnya jadi jauh lebih enak banget. Bikin saya makin tambah semangat untuk menikmati salad sayur. Jangan lupa campurannya, saya suka banget dengan gubis ungu, kemudian litas, kemudian juga ada buah juga boleh ditambahin sedikit. Biasanya sih kalau tidak apel, buah pir enak banget, crunchy. Jagung manisnya juga jangan lupa. Kemudian brokolinya cukup ya setengah matang, masih crunchy gitu. Wortelnya juga masih crunchy gitu. Telur juga jangan lupa, telurnya juga jangan terlalu matang ya. Karena ternyata telur ini
kalorinya itu juga akan mengikuti seberapa lama dia digodok gitu loh, seberapa lama dia di godoknya. Jadi mesti tahu juga ya, jam kalau 15 menit digodoknya maka dia jadinya kayak gini. Kalau misalnya digodoknya itu cuma 5 menit dia jadi seperti ini gitu. Nanti mami bagi-bagi deh infonya. Tapi semoga tidak mengurangi semangatnya. Ada Jakarta ramai tapi hatinya sunyi. Ada Maudy Ayunda.

0: Radio.
1: Best music.
2: I love the music.
3: Best music. That.

88,1 Blambangan FM memutarkan lagu hit setiap hari.

88,1 Blambangan FM memutarkan lagu hit setiap hari.

Sahabat wanita, dan itu berarti Mami juga harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Pastikan terus bersama 88,1 Blambangan FM. Kita berpisah, berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Pastikan untuk tetap berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Jangan memikirkan bahwa kebaikan yang Anda lakukan tidak berbalas, karena sejatinya berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Oke? Selamat siang dan kita berpisah. Bye.

0: beristirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
1: Non-Stop Hits.
0: Non-Stop Hits. Hits musiknya, hits infonya.

0: Non-stop hits.
1: Non-stop hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.
3: Gesitnya anakku, tapi gak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
4: Apa kenyangnya?
3: Loh, anakku mana?
5: Jangan Rupi sembarangan.
3: Bu Bidan.
5: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang, ya?
3: Oh, alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
6: Iya.
3: sini, nak. Aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
7: Salah, benerin.
3: Bubur, nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
8: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
9: Teringatku di masa lalu.
8: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.

0: Nah, ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Kan cuma pada berangkat saiki ta. Anak ketidak, dia ngarep. Hemat dimasuk angin.
4: Ya kalau ini sih mbok Riyadi, masisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
3: Ya Allah, tapi aja dia ndo ngarep dikuroyo.
4: Aku tau ya.
3: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku, kan cuma
4: ketiku yo. Kon pindah biayaan soalnya ini. Hotel yang buri biayaan yuk. Mesti saya dilipok nantau obos di biayaan weh.
3: Ya jadi dalam obos. Dalam buri itu diselendangi kok. Jadi kan ketiku. Aman lah Rene. Riko yuk aman. Tenang kok melakune.
5: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
6: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
5: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
6: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
5: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
8: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
9: Ramanan Radio Banyuwangi.